0: Nyamuhanga muthuka byosi atuwanyire atulusaye kwa malolo etu neri tuliatya oko buyingo butabahwa.
1: Amen.
0: Mwami utuwanyire.
1: Mwami utuwanyire.
0: Kristu utuwanyire.
1: Kristu utuwanyire.
0: Mwami utuwanyire.
1: Mwami utuwanyire.